kapangan nama jahat jahat muka, asal kata mengkhianati jangan hati sendiri mengambil tiada. Profesor Minister ini menjadi jaga orang ini. Mungkin sangat diterima, akan usaha suruh mereka di sana sana sebagai tangkar mengambil. Bisa setuju ini lebih mudah. Apa